0: Lift your hands to heaven.
1: Angkatkan mau ke surga.
2: Semua bahasa roh. Bahasa roh semua, bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Rawa, rawa, rawa, syara, rawa.